Teman Pro2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lagi-lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman-teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Tahukah kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita sulit tenang.

Untuk memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

0: Kamu tahu tidak, salah satu fokus dalam Astacita Presiden adalah membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
1: Nah, ini menarik. Ternyata prestasi itu bukan soal rajin belajar, tapi juga dipengaruhi apa yang kita makan.
0: Betul, penelitian yang dipimpin oleh John T. Dobie menunjukkan bahwa kecukupan gizi pada masa pertumbuhan sangat penting untuk perkembangan otak dan kemampuan belajar.
1: Jadi, sarapan atau makanan bergizi itu bukan sekedar mengenyangkan, tapi juga bahan bakar buat otak supaya lebih fokus dan mudah menyerap pelajaran.
0: Makanya, kalau generasi muda sehat, cerdas, dan kuat, Indonesia juga makin siap menyongsong masa depan.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Ya teman Pro 2, kami sudahi dulu ya berapa hiburan spesial untuk kita di saat ini. Dan tepat di pukul 10.40 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti Pintar Radio Indonesia LPP RRI Ambon putaran pertama saat ini.

0: dari Auditorium Source de Fretes Ambon, kita saksikan Bintang Radio RRI Ambon tahun 2026.
1: Selamat pagi, selamat siang Kota Ambon.
2: Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu ya. Udah siang Kakak Faldi ya.
1: Tadinya saya kira masih pagi.
2: Tenang aja, karena kita prepare-nya udah dari pagi ya. Para peserta yang hadir juga ternyata prepare-nya dari pagi juga ya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat kita di hari ini ya. Tidak terasa
1: ya, terasa ya.
2: Satu tahun berlalu ya. Kita kembali lagi sebagai MC tahunan dalam acara apa Kak Faldi? Bintang Radio Indonesia RRI Ambon ya, tahun 2026 pastinya. Dan izinkanlah saya untuk menyapa yang berkenan hadir di saat ini juga ya. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Kepala LPP RRI Ambon yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak John Aldrin Milu Esos. Yang kami hormati, para ketua tim, kemudian mitra kerja RRI yang dalam hal ini, Bang

0: Rakyat Indonesia, Rumah Sakit Siloam, Studio 51, Triginel Art Studio. Juri akan menilai perlombaan kita, Kak Beto Habibu. Kemudian 10 finalis pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Ambon tahun 2026. Serta hadirin, pendengar dan pemirsa yang juga menyaksikan Bintang Radio hari ini di kanal YouTube-nya RRI Ambon.
1: Ya, bahagia sekali kita bertemu di momen yang spesial ini. Untuk itu patutlah puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kasih dan penyertaannya sehingga kita semua bisa hadir untuk menyaksikan Lomba Bintang Radio Indonesia LPP RRI Ambon. Di putaran pertama ini, di mana Vini?
0: Yes.
1: 10 finalis ini sebelumnya telah lolos audisi dari 72 peserta sebelumnya. Dan di putaran pertama ini mereka akan tampil membawakan satu lagu pop Indonesia. Pada putaran kedua nanti, mereka juga akan tampil membawakan satu lagu daerah pada tanggal 16 September nantinya. Ya, dan jangan lupa nih, tonton dan berikan dukungan Anda pada para finalis kita ini melalui laman www.bintangradio.id.
0: Yes, benar banget.
1: Caranya gampang.
0: Caranya gimana, Kak Fali? Boleh di-spill dulu?
1: Masuk di lamanya tadi yang sudah saya sebutkan. Yes. Terus pilih menu vote.
0: Okay.
1: Selanjutnya pilih peserta favorit Anda. Siapa? Terus jangan lupa untuk beli saldo jumlah bintangnya. Semakin banyak jumlah bintangnya itu, maka semakin berpeluang juga mereka lolos.
0: Karena itu juga merupakan dukungan ya daripada Bapak Ibu semuanya yang ingin mendukung para finalis untuk nanti keluar menjadi juara Bintang Radio RRI Ambon ya. Pastinya untuk mewakili Ambon nanti untuk tingkat Korwil dan juga nanti ke tingkat nasional ya. Bapak Ibu punya gampang banget, boleh aja langsung voting sama seperti yang tadi Kak Fali bilang juga.
1: Ya.
0: Oke, selanjutnya mengawali acara ini kita akan ikuti bersama sambutan dari Kepala LPP RRI Ambon yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Tata Usaha ya, sekaligus membuka dengan resmi Lomba Bintang Radio Indonesia RRI Ambon tahun 2026. Kepada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang saya hormati Dewan Juri Bung Beto beserta seluruh peserta Bintang Radio Indonesia tahun 2026 yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama hadir dalam kegiatan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, kreativitas, dan kecintaan terhadap seni tarik suara. Kepada seluruh peserta, tampilkan kemampuan terbaik Anda. Percaya diri dan nikmati setiap prosesnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom.

0: gangguan teknis misalnya listrik padam, sound system macet, dan lain-lain pada saat peserta sedang bernyanyi, maka atas izin dewan juri, peserta tersebut diperkenankan mengulangi penampilannya. 4. Jika terjadi kesalahan teknis, misalnya kesalahan lagu, nada dasar, tempo lagu, dan lain-lain yang disebabkan oleh pengiring musik, maka peserta berhak memberhentikan penampilannya dan atas izin dewan juri diperkenankan mengulangi penampilannya. 5. Peserta masuk dan keluar panggung melalui tempat yang telah ditentukan oleh panitia. 6. Peserta diperkenankan untuk memegang mic pada saat tampil. 7. Peserta tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas penampilannya di luar area penampilan yang telah ditentukan oleh panitia. Berikut tata tertib untuk penonton pemilihan Bintang Radio 2026. 1. Tepuk tangan hanya diperkenankan di awal dan setelah peserta tampil. Penonton dilarang memberikan tepuk tangan atau membuat kegaduhan pada saat peserta sedang bernyanyi. 2. Tidak diperkenankan mengambil gambar atau foto dari jarak dekat yang dapat mengganggu konsentrasi peserta. 3. Penonton tidak diperkenankan naik di atas panggung atau berada di sekitar panggung pada saat lomba berlangsung. 4. Penonton tidak diperkenankan berada di sekitar meja dewan juri pada saat lomba sementara berlangsung. 5. Apabila tata tertib ini tidak diindahkan, maka panitia atau pihak keamanan berhak mengeluarkan penonton yang bersangkutan dari area lomba. Tertanda panitia.
1: Juri yang akan menilai 10 peserta di putaran 1 dan 2 Bintang Radio Indonesia RRI Ambon tahun 2026 ini tidak asing lagi di kancah musik Indonesia. Beliau adalah musisi muda asal Maluku yang telah mengasah kemampuan vokalnya di berbagai ajang pencarian bakat sebagai penyanyi profesional dengan prestasi di antaranya Top 6 Indonesian Idol Season 5, juara 1 Bintang Radio Indonesia tahun 2003. Nong Ambon yang satu ini selain penyanyi juga menciptakan lagu yang menjadi hitsnya seperti Laki-Laki Baik, Si Bae Nona, dan Tolong Pakai Hati, memiliki pengalaman yang sangat layak sebagai juri dan punya pengalaman sebagai duta kota Ambon dan Indonesia di Supanburi Music and Culture 2025 di Thailand, juri PU Idol, dan 5 kali dipercaya sebagai juri Bintang Radio Indonesia RRI Ambon. Siapakah dia? Hadirin, pendengar, dan pemirsa, please welcome Vito Habibu.

Inilah ke-10 finalis Bintang Radio LPP RRI Ambon 2026. Winda Kualomine. Kita bersinar terang seperti bintang di angkasa. David Rengrengulu. Mimpi kita bersama di panggung ini kita bersuara. Sherenia Kenap. Jovenri Siahaya. Batseba Rutsweta.

0: Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu untuk ke-10 finalis Bintang Radio Indonesia RRI Ambon tahun 2026 ya.
1: Iya, luar biasa sekali ya, Bili.
0: Benar sekali, Kak Faldi. Kita juga mengingatkan Bapak Ibu ya, yang menyaksikan kita saat ini di RRI Ambon ya, yang mendengarkan kita juga di Pro 2 dan menyaksikan kita di kanal YouTube-nya RRI Ambon bahwa ya, hari ini merupakan putaran pertama.
1: Putaran pertama.
0: Yes.
1: Ada putaran kedua nanti.
0: Nah, dan kita juga mengingatkan kalian bisa mendukung jagoan kalian, caranya gampang.
1: Iya, caranya
0: boleh
1: gampang
0: sekali. Boleh di-spill, Kak Faldi?
1: Iya, saya spill. Nah, pertama kalian harus buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 melalui www.bintangradio.rri.id. Saya ulangi lagi ya, Vini.
0: Boleh.
1: Ya, www.bintangradio.rri.id. Gampang sekali. Terus pilih menu vote.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Terus pilih peserta favorit, favoritnya kalian.
0: Yes.
1: Gampang sekali.
0: Benar.
1: Terus jangan lupa untuk top up bintangnya.
0: Ya, gitu. Karena itu juga pengaruh pada penilaian. Benar ya, sekali. Dan untuk catatan pentingnya buat kita semua, bahwa votingnya itu udah dibuka dari tanggal 7 September ya. Dan nanti ditutup pada tanggal 16 September setelah peserta terakhir selesai perform gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk putaran kedua, peserta yang terakhir sudah selesai perform, berarti dengan otomatis votingnya juga resmi ditutup. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi sebagai bentuk dukungan kita untuk ke 10 finalis yang bakal tampil di hari ini. Dan sebelum mereka tampil, ada apa, Kak Faldi?
1: Nah, sebelum mereka memulai lomba, nah kita akan mempersilahkan penyanyi kita, finalis Bintang Radio Indonesia RRI Ambon tahun 2025, top 5 The Icon Indonesia, Gerald Jesayas, yang akan melakukan pengetesan mic terlebih dahulu.
0: Yes, sebelum digunakan oleh para peserta kita. Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Gerald Jesayas.

0: membuka website resmi Bintang Radio RRI 2026 melalui www.bintangradio.rri.id. Saya ulangi lagi ya, Vini.
1: Boleh.
0: Ya, www.bintangradio.rri.id. Gampang sekali. Terus
1: core wheel dan juga nanti ke tingkat nasional ya. Bapak Ibu punya gampang banget, boleh aja langsung voting sama seperti yang tadi Kak Valdi bilang juga. Ya. Oke, selanjutnya mengawali acara ini kita akan ikuti bersama sambutan dari Kepala LPP RRI Ambon yang

peserta dengan nomor tampil 2, David Renggregulu, nyanyikan lagu Seharusnya Aku, ciptaan Wanda Mahardika.

beserta dengan nomor tampil 3 Serenia Kenap menyanyikan lagu Bila ciptaan Raisa Andriana dan Lada Pratomo.

peserta dengan nomor tampil 4, Jovenri Siahaya, menyanyikan lagu Firasat, ciptaan Dewi Lestari.

peserta dengan nomor tampil 5, Betseba Ruth Suwita, menyanyikan lagu Aku Bukan Untukmu, ciptaan Aji Mirza Hakim.

beserta dengan nomor tampil 6, Cleo Patrick Tehuayo menyanyikan lagu Sesi Potret, ciptaan Enau dan Ari Lesmana.

peserta dengan nomor tampil 7, Inda Kasamilale, menyanyikan lagu Teganya Kau, ciptaan Tria Adinata.

beserta dengan nomor tampil 8, Hasanuddin Sukunora menyanyikan lagu Terakhir Kali ciptaan Hezky Joe.

peserta dengan nomor tampil 9, Aprilia Violeta Matita Kappa, menyanyikan lagu Bawa Dia Kembali, ciptaan Andrew Darmoko.

0: kita ya untuk putaran pertama, dan mereka juga ya akan bertarung nanti untuk putaran kedua di tanggal 16 September nanti ya. Sama seperti voting juga, Kak Valdi, tidak bosan-bosan kita mengingatkan bahwa votingnya udah dibuka dari tanggal 7 dan ditutup pada tanggal 16 September nanti setelah peserta terakhir selesai perform ya.
1: Jadi jangan lupa untuk voting ya. Saya ulangi lagi, caranya mudah. Anda tinggal masuk melalui laman web ya, www.bintangradio.rri.id, lalu pilih menu vote, gampang sekali. Terus pilih peserta favorit Anda. Jangan lupa untuk top up saldo bintangnya sebanyak mungkin, karena semakin banyak bintang maka semakin berpeluang mereka akan lanjut
0: gitu. Ya, ada satu hal lagi yang perlu banget kita spill buat pemirsa pendengar juga dan yang nonton kita secara langsung di saat ini, bahwa kalau untuk putaran pertama mereka sudah membawakan lagu pop Indonesia, FYI untuk putaran kedua mereka akan membawakan lagu daerah. Ada challenge juga, tapi nanti gak bakal kita spill
1: nanti,
0: biar
1: aja.
0: Ya, biar nanti tanggal 16 lebih rame lagi,
1: lebih
0: ya
1: rame lagi.
0: RRI terbuka untuk siapa aja yang mau nonton, untuk pendengar, untuk

0: dan kita tunggu dukungan kalian untuk ke 10 finalis yang akan bertanding.
1: Ya,
0: untuk Bintang Radio Indonesia RRI Ambon tahun 2026.
1: Akhir kata, vote ya.
0: Yes.
1: Sekali lagi jangan lupa vote.
0: Ya, karena sangat penting banget ya. Sangat terima penting. Kasih, kami mohon maaf atas kekurangannya dari awal sampai akhir ya. Akhir kata, saya Vini pamit.
1: Saya Rivaldi.
0: Dan sampai jumpa lagi.
2: Demikianlah telah kita saksikan Bintang Radio LPP RRI Ambon tahun 2026 langsung dari Auditorium Sors Defrevest.

Jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kalau teman Pro2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: eh, kung kopi kikinian niya ka makinrami sa Jay.
1: Iyo, betul. Eh, tau kasing, ini to awalnya cuma jualan dari rumah sa. Sekarang banyak pelanggan tetap. Bahkan kita bisa bagi lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katong bisa meningkatkan katong penghasilan. Siapa mau kasih katong uang hari begini? Tetapi katong juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada 3 sih, lihatnya. 1, 2, 3.
0: Wih, apalagi kalau katong lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katong lihat dong ada iko pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut par mulai. Katong pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katong tekuni akan deng sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: Teman Pro2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Perdu FM teman terbaik kamu ada NPD dengan Lupain Aku Please teman Perdu. Lagu yang menurut aku itu enak banget dari versi sebelumnya teman Perdu dari NPD yang tiba-tiba meledak sebagai pendatang baru teman Perdu. Selamat siang buat kamu yang baru bergabung. Seperti biasa nanti aku bakal hadirkan beberapa informasi UMKM dan juga kuliner untuk kamu siang hari ini. Kita lanjutkan NPD dengan Lupain Aku Please.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Nah teman perlu kita update informasi pengusaha pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dinilai belum sejalan dengan harapan. OJK dan pemerintah pun berupaya mendorong sinergi sektor keuangan lintas kementerian untuk meningkatkan keberlanjutan UMKM terutama melalui penyaluran kredit. Nah teman perlu otoritas keuangan OJK melaporkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan mencapai 13,58% year on year pada Juli 2006 dengan pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK hingga 11,4% dan pertumbuhan kredit didorong kredit investasi yang naik 25,13% year on year. Lalu kredit mulai tercatat tembus sebesar 11,04% year on year. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Frederika Widyasari menjelaskan bahwa kredit perbankan yang tumbuh menjadi 9.135 triliun rupiah dari laju pertumbuhan sebelumnya sebesar 12,67% mencatatkan positif hasil positif bagi perekonomian Indonesia.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

Baik teman Pro, kita update informasi dari dunia olahraga untuk kamu siang hari ini teman Pro 2. Dari timnas Indonesia U20 masuk dalam pot ketiga dalam undian atau drawing Piala Asia U20 2020 setelah semua kontestan lengkap. Sebanyak 15 tim lolos melalui jalur kualifikasi, sedangkan satu tim lolos karena tuan rumah. Dari 15 tim yang lolos, 8 diantaranya juara grup dan 7 lainnya runner up grup terbaik. Piala Asia 2027 ini untuk U20 akan berlangsung di China 24 Maret hingga 10 April 2027. Ajang ini akan diikuti 16 tim dan memperebutkan 4 tiket ke Piala Dunia U20 2027. Pot undian diketahui hasil Indonesia dalam Asia U20 2020 dan kualifikasi Piala Asia U27 dalam Piala Asia U20 2020 mencapai Indonesia adalah tidak lolos babak grup. Indonesia sendiri menjadi penghuni peringkat ketiga grup C dengan poin 1 dari 3 pertandingan, sedangkan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 Indonesia menjadi juara grup.

0: Jo, sih tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Sih tau gak sih?
1: Akan peristilah jo bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga iko maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, gila, udah.
2: Ya, salah.
3: Teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Nah, teman Pro Muhammad Salah mencetak rekor Trabzon Sport dalam Liga Turki 2006-2007 yang telah bertanduk 5 tahun akhir pekan lalu dalam pertandingan pada Senin. Trabzon Sport menang 5-0 atas Gençlerbirliği di Stadion Papara Park. Salah mencetak satu gol dalam pertandingan pekan keempat Liga Turki. Hasil ini membuat timnya meraih 2 kemenangan sekaligus sekali imbang dan kalah dalam 4 laga Liga Turki. Untuk sementara, Trabzonspor bertengger di peringkat keempat klasemen sementara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat.

Jerman, kamu pasti sering melihat pekerja kantoran menggunakan dasi. Ternyata asal-usul dasi telah dimulai sejak zaman Romawi kuno. Pada zaman Romawi kuno alias abad ke-8 sebelum masehi atau dalam kurun waktu tahun 753 hingga 509 sebelum masehi, para juru bicara kekaisaran dan para prajurit Romawi telah menggunakan pelindung leher dan tenggorokan. Memang tidak seperti bentuk dasi zaman modern, namun fungsinya begitu mirip dengan dasi zaman sekarang. Sementara itu teman, pada abad ke-16 di Inggris, aksesoris leher sudah populer dengan sebutan ruff. Bentuknya berupa kerah kaku yang terbuat dari kain putih dengan bentuk menyerupai piringan besar yang melingkari leher. Perlahan, ruff mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena dirasa kurang nyaman ketika digunakan. Ruff biasanya digunakan oleh masyarakat dari kelas bangsawan dan digunakan untuk acara-acara tertentu.

0: Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti, sah. Daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau, sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, yusi bicara batul lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Lo sih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

adalah food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

Nah, teman perdua penyanyi Bunga Reza menyatakan siap meneruskan pesona barunya Mingsy untuk merambah segmen musik hip hop dangdut yang lagi marak RR ini. Setelah kolaborasinya dengan Akbar Calai berjudul Astaga Bercanda populer, teman perdua. Siaran Personi Musik Entertainment Indonesia mengumumkan rencana pihak tersebut dengan menyoroti kepopuleran lagu Astaga Bercanda yang digunakan dalam unggahan media sosial penyanyi Inggris Ellie Goulding, pesepak bola kawakan Jerman Thomas Muller, juga personal Spice Girl Mel B. Karena memang lagunya secandu itu, teman produa. Aku juga suka, bahkan lagu ini salah satu lagu yang naik signifikan di chart kita, teman produa, ya. Bagus itu lagunya. Dan teman produa, alasan mengubah nama dari yang selama ini sudah dikenal orang tentunya sebagai pembeda, sebagai Bunga Mingsy, mengaku suka dengan musik pop folk, tapi satu sisi ia pun ingin mencoba pengalaman baru di segmen hip dut, musik dangdut, teman produa. Ya, hip hop dangdut lah.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

House of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki.

Lukman, tahukah kamu Indonesia memiliki salah satu bunga terlangka di dunia? Yup, apalagi kalau bukan bunga Rafflesia. Rafflesia arnoldi dikenal juga dengan nama bunga bangkai. Bunga ini tidak hanya bunga paling langka di dunia, namun juga merupakan bunga terbesar di dunia dengan berat mencapai 11 kg. Bunga ini hanya ditemukan tumbuh di Indonesia dan Malaysia saja. Bunga ini disebut bunga bangkai karena baunya yang menyengat. Rafflesia arnoldi sendiri tidak memiliki batang atau daun yang terlihat. Bunga besarnya langsung menempel ke akar tanah.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah? Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Baik teman Pro 2, kita update informasi paling baru sore hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku memperkuat peran masyarakat dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan lahan karhutla di sejumlah daerah rawan. Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk masyarakat peduli api atau MPA bersama warga di sekitar kawasan yang berpotensi terjadi kebakaran. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Bahadila, mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mencegah karhutla.
0: Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, maskapai penerbangan Singapore Airlines menunda jadwal sejumlah penerbangan pada hari Selasa ini berlaku untuk 3 perjalanan ke Singapura-Jakarta dan 3 perjalanan sebaliknya dari Jakarta ke Singapura. Laman resmi ex-Singapore Air pada hari Selasa ini menginformasikan penerbangan Singapore Airlines yang terdampak letusan Gunung Anak Krakatau. Secara rinci, penerbangan Singapura ke Jakarta mengalami perubahan antara lain SK950, SK952, SK956.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, penyerang Real Madrid dan tim Prancis Kylian Mbappe menyadari peluangnya untuk menangkan Ballon d'Or 2006, namun ia menegaskan tidak ingin terlalu memikirkan hasil pengumutan suara. Mbappe menyebut dirinya telah membuat sejarah pada musim panas ini melalui penampilan di ajang paling bergengsi. Ia menilai masih banyak tahapan yang harus dilalui sebelum mengetahui pemenang Ballon d'Or. Mbappe juga menilai tahun ini bisa menjadi momen yang baik baginya untuk meraih penghargaan individu tersebut. Meski demikian, ia menyerahkan keputusan akhir kepada para jurnalis yang memiliki hak suara. Informasi lainnya bisa kamu akses dalam resmi kami rri.co.id.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ika, kamu tahu tidak? Salah satu fokus dalam Asta Cita Presiden adalah membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
2: Nah, ini menarik. Ternyata prestasi itu bukan soal rajin belajar, tapi juga dipengaruhi apa yang kita makan.
1: Betul. Penelitian yang dipimpin oleh John T. Dobby menunjukkan bahwa kecukupan gizi pada masa pertumbuhan sangat penting untuk perkembangan otak dan kemampuan belajar.
2: Jadi, sarapan atau makanan bergizi itu bukan sekedar mengenyangkan, tapi juga bahan bakar buat otak supaya lebih fokus dan mudah menyerap pelajaran.
1: Makanya, kalau generasi muda sehat, cerdas, dan kuat, Indonesia juga makin siap menyongsong masa depan.

Hai teman, kamu ketika jalan-jalan membutuhkan waktu lama, pasti memilih tinggal di hotel. Tapi, tahukah kamu tentang sejarah hotel? Hotel sendiri berasal dari kata hostel, yang diambil dari bahasa Prancis kuno. Bangunan publik ini mulai dikenal kira-kira pada akhir abad ke-17. Pengertian terdahulu hotel disebut sebagai tempat penampungan untuk para pendatang atau juga sebagai bangunan penyedia pondokan dan makanan untuk umum. Seiring berjalannya waktu, hotel berubah menjadi bagian layanan wisata.

Di sejumlah acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan, lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.

Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan karena September 2026 diperkirakan menjadi puncak musim kemarau. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Badil mengaku jumlah titik panas sempat mencapai kondisi tinggi pada 22 Agustus kemarin. Setelah itu jumlahnya mulai menunjukkan kecenderungan menurun meskipun sempat kembali mengalami peningkatan. Haikal saat dihubungi RRI mengatakan bahwa jumlah hotspot tidak kembali meningkat selama periode kemarau. Harapan tersebut disampaikan di tengah perkiraan BMKG yang menyebut puncak kemarau terjadi pada September 2026.

Ada beberapa manfaat dalam menerapkan mindful eating ketika bersantap di meja makan. Mulai dari membantu menurunkan berat badan, mengurangi indeks massa tubuh, mengatasi masalah makan seperti anoreksia dan bulimia, dan mengurangi pikiran cemas tentang makanan lainnya. Bukan cuma itu, makan di meja makan apalagi bersama keluarga juga bisa menjaga kesehatan mental dan tubuh. Hal ini juga dibuktikan dalam sebuah riset yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition, Education and Behavior pada bulan Januari 2020.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga warna.

Halaman Pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Prudo FM teman terbaik kamu, kita update informasi dari Kota Ambon teman Pro 2. Lapangan Merdeka Kota Ambon berubah menjadi panggung besar keberagaman budaya saat Festival Benteng New Victoria 2006 berlangsung Senin kemarin. Mengusung tema merangkai warisan budaya dalam harmoni, festival ini tidak hanya menampilkan budaya Maluku tapi juga mempertemukan beragam tradisi dari berbagai daerah yang hidup dan berkembang di Kota Ambon. Sejumlah paguyuban dan sanggar dari Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Bali, dan Jawa Timur hingga berbagai daerah di Maluku ikut ambil bagian dalam parade pertunjukan budaya. Masing-masing tahun membawa identitas daerah melalui busana, tarian, musik hingga cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu penampil yang mencuri perhatian adalah sosok Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan yang tampil dalam parade budaya tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Satu dua cek.
1: Lagi cek mic di studio Pro 2.

dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Nah teman-teman, perlu informasi dari Bintang Radio tadi baru menyelesaikan tahap pertama teman perlu, di mana Eri Ramon kembali menggelar ajang pencarian bakat Bintang Radio Indonesia tahun 2006 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringati Hari Bakti RRI. Kepala bagian Tata Usaha RRI Ambon, John Adrian Miro, saat memberikan sambutan membuka kegiatan umum wakil kepala RRI mengatakan bahwa Bintang Radio merupakan agenda rutin RRI yang setiap tahun selalu mendapat perhatian dan digantikan oleh masyarakat. Dan seleksi tingkat daerah pada hari Selasa ini, pelaksanaan putaran pertama di RRI Ambon menghadirkan 10 finalis. Yaitu ada Winda, David, ada Serenia, ada Jovendri, Batseba, ada Cleo Patrick, ada Indah, ada Hasanuddin dan juga Aprilia Filika serta Justin. Menurut John Adrian Miru, bahwa seleksi tingkat daerah dijalankan hari ini di seluruh provinsi. Dari preseleksi tersebut akan dipilih masing-masing pemenang terbaik kategori putra dalam satu kategori putri. Kedua peserta terbaik selanjutnya akan mengikuti kompetisi pada tingkat primer wilayah atau korwil. Di tingkat korwil nanti akan bersama-sama saat RRI meliputi Ambon, Tual dan juga Ternate.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

Baik teman Perdua, ada Mike Muhri dengan Tersiksa Rindu. Teman Perdua, aku mungkin harus pamit dari ruang dengar kamu. Teman Perdua hari ini untuk tanggal 8, teman Perdua 8 September 2006. Semoga apa yang aku rekam bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu. Setelah ini nanti ada Perdua English Corner bareng Katio dan juga ada sumber yang hadir. Dan juga kita live di YouTube teman Perdua ya. Aku pamit, selamat sore dan tetap dengarkan Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, ketemu lagi sama Tia Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Sore hari ini kita akan ada di Pro 2 English Corner ya, tentu saja setiap hari Selasa di minggu kedua. Nanti kita juga akan bertemu sama teman-teman dari komunitas Bicara Sa lagi, ada Mei dan juga Gip, siapa sih namanya? Ya, Gip ya. Pokoknya kita bakal seru-seruan hari ini. Temanya kita hari ini itu adalah how do we order food. Okay. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang masih kebingungan ya, buat kalau misalkan gimana cara kita pesan makanan di restoran ataupun mungkin di kafe gitu ya, langsung aja pantengin terus. Nanti kita bentar lagi akan mulai streamingnya. Kita juga nanti insya Allah akan streaming di YouTube ya teman Pro 2. Pokoknya tetap stay tune terus aja di sini di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita sulit tenang.

0: Wait, hold up, stop.
1: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Halo teman-teman, kamu masih bersama Tio Nugroho dan sesaat lagi kita akan bersama-sama ya ada dalam Produa English Corner. Dan teman Produa bersama aku nanti udah ada dua narasumber dan kita akan ngobrolin terkait how do we order food ya, tentu saja nanti barengan sama Mei dan juga Gabe. Tetap stay tune di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat, tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix?

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

ospita memiliki dan mana kita belajar ikhlas. Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar. Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar. Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit.

Apakah saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan? Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Titip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Setiap hari, di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lagi-lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: Kembali kita hadirkan pukul 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Tian Udaha. Informasi pertama nomor 2, pemerintah Kota Ambon terus memperkuat pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat melalui serangkaian program strategis. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus juga memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran. Salah satu fokus utama Pemkot yaitu menaikkan 121 puskesmas menjadi badan layanan umum daerah atau BLUD ya. Perubahan status ini memberikan fleksibilitas ke pengelolaan anggaran dan operasional agar puskesmas lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Informasi kedua, teman, pelaksanaan RRI Fest di LPP RRI Ambon tanggal 1 sampai 2 September 2026 tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat. Berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, mitra kerja, pelaku UMKM hingga insan RRI menjadi bagian dari upaya menghadirkan RRI lebih dekat dengan publik. Informasi ketiga, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon bersama dengan peserta Magang Nasional Batch 1 Angkatan 2 menggerakkan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang hendak membesuk keluarga mereka di dalam lapas. Layanan yang berpusat di ruangan pelayanan terpadu satu pintu PTSP ini difokuskan untuk memberikan pemeriksaan tekanan darah guna memastikan kondisi fisik para pembesuk tetap prima sebelum maupun sesudah bertemu dengan kerabat. Dan informasi selengkapnya tentang Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info Pro 2 pukul 19 bersama saya Tio Nugroho.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita gak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Masih bersama Tio Nugroho dengan Pro 2 di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, malam Rabu ya, Selasa malam atau malam Rabu. Seru banget hari ini aku bisa nemenin kamu ya, teman Pro 2, di malam yang kayaknya malam ini ya sama aja sih kayak malam sebelumnya. Dan tadi kita juga udah bersama-sama ya, barengan sama teman-teman dari komunitas Bicara Rasa, yaitu ada Mei dan juga Gibe ya. Kita ngomongin soal how do we order food, dan seru banget tadi obrolannya ya. Kita sempat role play juga, jadi jadi waiters and the customer. Seru banget deh pokoknya. Dan juga teman Pro 2, kali ini aku bakal update dulu mungkin ya, update dari apa dulu nih ya enaknya ya. Ini kali ya, beberapa hal yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia tentu saja, yang mana salah satunya itu adalah erupsi dari Gunung Anak Krakatau, yang mana sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini itu kini lebih banyak bergerak ke arah Samudra Hindia, teman Pro 2. Berdasarkan dari citra satelit Himawari 9 yang dilansir dari BMKG pada hari Selasa ya, tanggal 8 hari ini tadi pukul 9 waktu Indonesia Barat, itu abu terpantau bergerak ke arah selatan hingga barat daya. Jadi arahnya tuh ke Samudra Hindia, teman Pro 2. Jadi pada hari Senin ini sebarannya ini masih mencakup Banten, bagian barat, Lampung dan juga Bengkulu. Namun dalam pembaharuan hari ini ya, wilayah Sumatera ini tidak lagi masuk ke area sebaran. Abu kini terpantau mencakup sebagian kecil wilayah di barat daya Banten dan juga Samudra Hindia di sebelah barat daya Banten gitu. Terus juga mengacu pada informasi PVMBG ya dan juga VAAC Darwin, abu tersebut terdeteksi dari permukaan sampai ketinggian 7000 kaki dan hingga sekitar ya 2,1 km, teman Pro 2. Dan sebelumnya juga abu sempat terpantau di lapisan paling tinggi hingga 50000 kaki atau sekitar 15,24 km tinggi juga ya, teman ya. Dan meski jadi kabar yang cukup melegakan, teman Pro 2, arah sebaran abu ini masih bisa berubah mengikuti dengan pergerakan angin. BMKG juga masih terus memantau perkembangannya dan hopefully the air keeps getting clearer ya, teman Pro 2. Semoga ya erupsinya segera berakhir dan masyarakat juga bisa beraktivitas kembali secara normal dan nyaman. Dan menurutku juga ini adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Tuhan ya, teman Pro 2 ya, di mana ya jaraknya emang lebih dekat sama Pulau Jawa ataupun Pulau Sumatera, tapi ternyata abunya itu malah lari ke Samudra Hindia. Ya, terima kasih Tuhan ya. Tidak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Tuhan ya, teman Pro 2. Alright, nanti kita bakal balik lagi. Pokoknya tetap stay tune aja di sini di Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Tahukah kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

0: Kamu tahu tidak? Salah satu fokus dalam Asta Cita Presiden adalah membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
1: Nah, ini menarik. Ternyata prestasi itu bukan soal rajin belajar, tapi juga dipengaruhi apa yang kita makan.
0: Betul. Penelitian yang dipimpin oleh John Tedovi menunjukkan bahwa kecukupan gizi pada masa pertumbuhan sangat penting untuk perkembangan otak dan kemampuan belajar.
1: Jadi, sarapan atau makanan bergizi itu bukan sekedar mengenyangkan, tapi juga bahan bakar buat otak supaya lebih fokus dan mudah menyerap pelajaran.
0: Makanya, kalau generasi muda sehat, cerdas, dan kuat, Indonesia juga makin siap menyongsong masa depan.

Oke, teman berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho. Dan kalau tadi kita udah ngebahas soal abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau, teman berdua, kali ini kalau misalkan kalian sempat ya dibuat paranoid atau agak gimana ya, agak-agak ke-trigger gitu pas nonton lorong yang warnanya kuning tanpa ujung ya dalam backroom Semampro 2, sepertinya mimpi buruk itu belum selesai, karena backroom 2 ini dikabarkan resmi digarap ya Semampro 2. Dan gongnya apa? Nah, gongnya ini Ken Pearson, filmmaker muda yang ikut mengubah lorong kuning misterius menjadi fenomena horor di internet ini bakalan kembali duduk di kursi sutradaranya. Oke, jadi kurang lebih terornya tuh semengerikan itu gitu ya. Dan menurut laporan eksklusif dari Dread Central tahun 2, Paris ini telah merampungkan kesepakatannya dengan A24 untuk menyutradarai film kedua. Meski A24 ini belum memberikan pengumuman resmi, laporan tersebut menyebutkan konfirmasi proyek film ini itu disebut imminent ya, atau tinggal menunggu waktu. Oke. Nah, teman bro 2, untuk saat ini jadwal produksinya ini tentu saja masih dirahasiakan ya teman, mulai dari jadwal syutingnya, terus jajaran case-nya, hingga target perilisannya. Sebelumnya dari Deadline ini juga sudah melaporkan kalau misalkan sang sutradara ini sedang mencari screenwriting ya, kolaborator untuk sequel ini. Nah, meskipun begitu teman bro 2, tentu ini juga bisa terlihat kalau A24 ini masih merasa ya masih ada potensi besar dari dunia backrooms. Dan film pertamanya yang dirilis pada tahun ini sukses tercatat sebagai film terlaris studio independen itu. Dan dengan budget sekitar 10 juta USD ya, backrooms ini meraih keuntungan ya kurang lebih 394 juta USD secara global, dan menjadikannya sebagai salah satu box office surprise yang otomatis membuka jalan ke sequel. Nah, since ini masih di tahap awal teman pro 2, tapi at least kita jadi ya sekarang jadi menerka-nerka gitu, cara apa lagi ya yang bakal bikin Ken Pearson ini biar kita tetap bisa sebagai penonton ya, biar kita itu tetap bisa juga ikut tersesat gitu untuk kedua kalinya. Karena kan ini sequel ya teman-teman berdua. Kalau misalnya kita alurnya di yang di film sebelumnya itu udah paham banget, tapi ya biasanya kan kalau film-film sequel itu kan enggak kayak film pertamanya. Cuman ya aku masih penasaran dan aku bakal nungguin sih The Backrooms. Oke, nanti kita bakal balik lagi, tetap stay tune di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru,

Jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

62, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: sekali pun kopi kekinian ini akan makin ramai saja.
1: Iyo, betul. Tokseng, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah Sekarang banyak pelanggan tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sapa mau kasih katung uang hari begini? Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada 3 sila itu ya. 1, 2, 3.
0: Apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.
2: Alright, teman Pro2, lewat interview dengan Vogue Arabia pada 7 September lalu, ya kemarin, Yasmin Jali ini founder brand asal Palestina, No Collective, teman, yang membuat dress Olivia Rodrigo untuk festival Daisy Chain Fields, ya. Mengungkapkan bahwa ia hampir menutup brandnya setelah pengiriman bahan-bahan yang dipesan dari India atau koleksi untuk koleksi Anthem-nya itu ditahan selama berbulan-bulan oleh bea cukai Israel dan kemudian dihancurkan, teman Pro2. Namun di minggu yang sama, teman, Olivia Rodrigo memesan commission dari Yasmin, ya, sesuatu yang dianggap sebagai divine intervention, teman Pro2. Dia bilang katanya gini, obstacle are always going to be there, but if you can adapt, you will be rewarded. I rise and I rise and I rise. Oh, keren banget sih. Dan teman Pro2, dress Olivia Rodrigo sendiri dibuat oleh warga Palestina dengan bahannya dipotong-potong oleh para artisan di Bethlehem dan kemudian di hand embroidered oleh para artisan di West Bank. Bagi Mjali, teman Pro2, melihat karyanya dibawa ke panggung global itu terasa seperti sebuah kemenangan gitu. Mjali said that fashion is political no matter where you are. Ya, we are still here, kata Menjali. And we are still here, we have not been forgotten. Oh my god, keren banget ya. Oke, teman Pro2, pokoknya obstacle itu jangan membuat kamu patah semangat. Tetap stay strong ya. Dan terus bergerak, keep moving on. Nanti Tio bakal balik lagi, teman Pro2. Tetap stay tune aja di sini, di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

2. Burnout itu adalah kondisi keluhan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami

Bagaimana Nadine Amizah nomor 2 spesial buat kamu di malam hari ini. Dan kamu masih bersama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan ya, selama Pro 2 kali ini kita bergeser, ada informasi yang aku spill buat kamu. Yaitu ada 5 bandara di bawah wilayah kerja kantor otoritas bandar udara atau OTBAN. Wilayah 1 ini kembali melayani penerbangan mulai hari ini ya, tanggal 8 September, setelah sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Nah, kelima bandara tersebut adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Husein Sastranegara, terus juga ada Bandara Budiarto Curup, dan Bandara Pondok Cabe, teman. Nah, dibukanya kembali lima bandara ini menjadi langkah awal pemulihan layanan penerbangan di sejumlah wilayah yang sebelumnya sempat terganggu. Dilansir juga dari Antara News, teman Pro 2, Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, dan juga Husein Sastranegara ini kembali beroperasi sejak pukul 00.01 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jam 00.01. Sementara Bandara Budiarto Curug dan juga Pondok Cabe ini menyusul dibuka pukul 2.25 waktu Indonesia Barat. Nah, pengumuman pembukaan ini itu disampaikan langsung sama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi ya, dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Selasa dini hari. Dan meski sudah kembali dibuka, kondisi penerbangan ini masih belum sepenuhnya kembali normal lewat akun resminya Soekarno-Hatta Airport. Juga mengingatkan bahwa maskapai masih melakukan penyesuaian jadwal dan juga kesiapan operasional setelah sejumlah penerbangan mengalami perubahan hingga pembatalan akibat abu vulkanik. Dan meski begitu, teman-teman Pro 2, aktivitas Gunung Anak Krakatau juga masih berlangsung dengan pemantauan badan pemerintah secara ketat. Dengan bandara yang kembali beroperasi ini, semoga menjadi tanda baik ya buat kita semua. Amin. Oke, teman-teman Pro 2, masih semangat ya hari ini ya. Meskipun malam, by the way kalian pasti tahu kalau misalkan hari ini juga ada salah satu acara di Lapangan Merdeka ya, kalau nggak salah ya, Festival Benteng Victoria. Ini sebagai salah satu rangkaian dari Hari Ulang Tahun Kota Ambon yang ke-451. Anyway, buat kamu teman-teman Pro 2 yang mau ke arah sana untuk menikmati malam, joget-joget bareng, nyanyi-nyanyi bareng, hati-hati di jalan dan enjoy ya, jaga barang bawaan kamu juga pokoknya. Oke, sambil dengerin Tio pastinya ya teman-teman Pro 2. Habis ini bakal ada 21st of December dari Reality Club, special buat kamu. Check it out.

Oke teman berdua, tadi baru aja aku putarkan lagu dari Annie in LA by Adele ya. Spesial buat yang request tadi ada Alvin. Dan teman berdua, saat lagi kita akan bergabung dengan produser di Jakarta. Tapi sebelum itu ya, aku bakalan spill satu informasi dulu yang menurutku kalian harus tahu juga teman berdua. Jadi di Pamanukan, Subang ini ya, terlihat ada siswa-siswa SMA Negeri 1 yang terlihat menggelar aksi unjuk rasa saat upacara bendera pada hari Senin tanggal 7 September kemarin ya, usai dipicu karena adanya dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap salah satu siswinya. Nah, media lokal ini membagikan video-video dari siswa-siswi yang memperlihatkan kericuhan saat sang guru akhirnya

muncul untuk memberikan statement. Melansir juga dari laporan salah satu media, Teman Pro 2, sebelumnya para siswa-siswi ini hendak berkumpul dan menyampaikan tuntutan agar pihak terkait ini memberikan klarifikasi, dan guru yang jadi sasaran tuntutan diketahui menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Wow. Ini sangat miris ya, Teman Pro 2 ya. Situasi juga terlihat sempat memanas ketika oknum guru tersebut disebut hendak meninggalkan lokasi menuju gerbang sekolah. Hal itu juga memicu kericuhan kecil dan aksi kejar-kejaran antara sejumlah siswa dan guru tersebut. Nah, mengetahui situasi memanas ya, teman, personal Polsek Pamanukan ini dilaporkan langsung turun ke lokasi untuk mengamankan keadaan. Oknum guru yang diduga terlibat dalam aksi ya, dalam perbuatan yang tidak terpuji itu akhirnya diamankan dan dibawa langsung ke Polsek Pamanukan untuk dimintai keterangan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Teman Pro 2, oknum guru tersebut telah dilimpahkan ke unit PPA Satreskrim Polres Subang, yang akhirnya juga aksi tersebut juga ramai di internet karena beredar berisi ya sebaran yang berisi screenshotan percakapan yang diduga antara oknum guru dengan korban beserta notes korban yang menceritakan kronologi yang dialaminya. Dan sorotan orang-orang di internet ini kian keras, Teman Pro 2, karena adanya diksi pengalihan panggilan ayah ya dari terduga pelaku ke sang murid yang notabene ini bukan dari keluarga kandung. Oke, jadi modusnya tuh panggil aku ayah gitu kali ya. Aduh, ini sangat-sangat miris sekali sih, Teman Pro 2 ya. Jadi semoga hal seperti ini tidak terjadi di wilayah kamu juga, dan semoga kita semua dilindungi ya dari hal-hal tersebut. Oke, Teman Pro 2 ya, saatnya kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Ya, oke. Pokoknya tetap stay tune terus di sini, Teman Pro 2, 1 jam ke depan kita akan bersama-sama dengan Pro 2 RRI Jakarta. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keep watching.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat
3: dan teman produksi seluruh Indonesia. Yes. Sesuai janji kita tadi ya.
2: Betul.
3: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
2: Yoi, masa berdua doang.
3: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
2: Sampai.
3: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
2: Gokil. Ramai sekali.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman produksi nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
2: Satu-satu.
4: Ya, aku Agung.
5: Aku Aul.
6: Eke Rizky.
4: Ya, gue Morai.
3: Oke.
2: Ramean nih,
3: ramean. Berempat.
2: Betul.
3: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya? Unsur wanita ya di sini. Besek kurang ada pemanis gitu.
2: Terlalu pejantan tangguh. Oh, iya. Pakai telepon dulu.
3: Jangan dong, ya.
2: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
3: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah.
3: Ya.
2: Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
3: Debu.
2: Bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaan.
3: Iya.
2: Jarang banget kan?
3: Jarang banget.
2: Alias.
3: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
2: Dari mana aja nih?
5: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
3: Nah, okay. Dari mana nih?
7: Dari rumah juga bang.
3: Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan nih.
4: Ternyata kita serumah.
3: Tikum. Lo dari mana bang?
5: Saya juga dari rumah.
3: Dari rumah.
2: Dari rumah.
3: Oh,
2: ya.
3: Bang Rizky.
7: Dari kantor sih.
2: Bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
3: Pondok Indah.
4: Aman. Rumah tapi Bekasi ya.
3: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
2: Beda.
3: Rumah Bekasi.
4: Bekasi gua.
3: Lu mana Bekasinya?
4: Di dekat Caman.
3: Tambun.
4: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
3: Dekat Caman.
2: Bener.
3: Berarti nongkrong Galaksi.
4: Betul sekali. Eh, bapak yang satu itu.
3: Bang Oza.
2: Ketebak banget ya.
3: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
2: Astaga. Okay.
3: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
4: Kita berdiri terus sih.
2: Aduh capek.
4: Morai.
3: Keras udah terus morai. Maksudnya kepalanya.
4: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
3: Ceritanya.
4: Oh ceritanya.
3: Back story-nya.
4: Oke. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih, yang dari tadi anak Bekasi ini.
3: Iya bener. Lu juga.
4: Gua agak ke timur dikit.
3: Oh oke.
4: Jaktim Pride gua.
3: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini bro.
3: Ya.
2: Tetangga
3: dia. Warga Cipayung, gue warga Cipayung.
4: Anjing sama betul. Benar, gue setunya gue.
3: Oh bener, oke. Terus lanjutin.
4: Oke, Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan, namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
3: Oke.
4: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
2: Oh, oke.
4: Okay. Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
3: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang. Salam dari Binjai.
4: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
3: Oh,
4: gitu.
3: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
4: Bukan.
2: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
4: Enggak juga.
2: Oke.
4: Ini rekomendasi.
3: Rekomendasi.
4: Oh.
3: suggestion ya.
4: Suggestion,
3: suggestion.
2: Betul,
3: ya.
2: Oke. Okay. Benar.
5: Tuhan yang mempertemukan kita di.
4: Ah, itu dia.
3: Sedap.
4: Ini
3: sedap.
4: Emang jalur-jalur langit.
0: Buru-buru dari langkat nih. Palembang.
3: Terus di Sumatera nggak terima di bilang angkat ya. Pokoknya Medan.
5: Kan identik pisang.
2: Oh iya, nggak salah sih.
3: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
4: Awalnya dari gua gitu, okay. Kan baik lagi kita lempar ke forum gitu kan, gimana segala, akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
3: Forum Kaskus kan tapi.
4: Salah.
3: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
2: Gimana Gan? Oke enggak?
4: Afgan ya.
3: Afgan ya. Allah.
2: Astaga.
3: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
4: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan, mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu, lebih tepatnya kayak pengen lebih jujur aja gitu kan, okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu, yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan, buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan. Kaca ini bentuk refleksi, jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
2: Oh, I see. Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
4: Bukan ya? Juga. Enggak ya juga. TV kayak cuman medianya aja, okay. Mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu.
2: Oke. Okay. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
4: Iya.
2: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
4: Betul,
2: ya mungkin
4: betul.
2: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Musiknya, sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu
2: di pop,
4: walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya, gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
3: Benar. Tapi dari segi musik sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
4: Harusnya beda-beda sih.
3: Oh, beda-beda.
4: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini, okay, punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya, dasar ya gitu. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu.
3: Teman-teman lu yang dirlangkat ini ya.
2: Bukan.
3: Binjai. Oke.
2: Alright.
3: Makasih.
2: Bener.
3: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
4: Betul.
3: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
4: Iya.
2: Nah, seutuhnya kemana nih?
3: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya? Kenapa sisa doang?
0: Kan cuma satu malam bang.
3: Paham. Kalau gitu paham.
4: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
3: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
4: Mungkin sebelum gue jawab, dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
3: Sedap.
4: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
3: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
0: Satu pikiran kita.
2: Iya benar. Kagak jauh-jauh.
3: Kalau lu dulu apa dia?
2: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
4: Oke.
2: Gue nggak tahu sih. Bener.
4: Nice.
3: Kalau menurut gue. Obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu, karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
4: Iya, kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan, soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Mm-hmm. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah enggak ada, oh ternyata ketika kita udah sampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang enggak ada ternyata enggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Okay. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan. Belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa. Itu sebuah kiasan yang sedikit, kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita. Yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
2: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya.
4: Iya, kurang lebih itu.
2: Ya, bener-bener. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
4: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
3: Dalam ya, dalam.
4: Ada tisu nggak tisu? Enggak.
3: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
4: Iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu nggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
2: Oke.
4: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu, atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
3: Oke. Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
4: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama. Ya kita meyakini ini harus sampai sih.
3: kayak gak ada pilihan ini. harus.
4: Kita pakai jalur langit aja. Iya,
3: gitu. Boleh.
4: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
2: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
3: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
2: Here we go.
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: salah.
1: Hari ini.
0: Salah.
2: Oke, kabar eh. Kabalam.
1: Sorry.
2: Betul.
1: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Yeah. Ternyata masih ngepop ya.
2: Ngepop.
1: Masih ngepop yeah. banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Ubi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Salah sih.
1: Bagus. Jadi ternyata memang bisa dibilang memang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Gitu ya. Agak keras gitu. Ya. Agak keras.
2: Setengah keras.
1: Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dendritak tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres. Ini begini siaran nih. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari ini awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Okay. Oh.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetik tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Hmm. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh. Okay. Dari jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Ya. Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh habis itu ya. Nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Iya, terima kasih Pak Bahlil.
0: Terima kasih
1: Pak Bahlil.
0: Biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Asik
2: kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini gak? Yang memorable banget kayak seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini. Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
4: Ya, malah kita
3: sini tuh ngomong.
4: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada okay. Gak ada apa sound
1: korek. Jangan dong.
4: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Benar. Iya sih. Iya.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti
0: salah.
1: Ya.
0: Yeah. Salah tim lu.
2: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Bener.
1: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Bang Agung, sorry.
4: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
4: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi. Jadi orang dengarnya, ini kayak band-band dulu ya.
1: Sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya, benar. Gak masalah. Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
4: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
4: Sebenarnya kayak ada kayak apa Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke,
0: Foo Fighters.
4: Di album-album yang albumnya sebelumnya lah.
1: Oke. dilempar jauh ya. Dilempar jauh gitu ya. Iya iya iya.
2: Adalah pokoknya.
1: Iya iya iya iya.
0: Bang jangan salahin kita ya Bang, salahin teman-teman lu ya Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada Hidup, yes, segala macam gitu. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
2: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar-benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum ya
3: Bang
0: Aul?
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
3: Tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang mulai di sini paling muda memang.
2: Paling muda.
3: Memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Mulai sudah Coldplay.
2: Sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung.
4: Cepet sih.
1: Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
1: Iya.
2: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musik ini.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
5: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaan apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget nggak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
5: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman berangkat dari pengalaman berjuang hidup bertahan hidup lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
5: Jadi dia bilang ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul,
0: nanti kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol ya sama Layar Kaca deh. Dan juga
0: Bang Agung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya mobil khusus ya.
0: Mobil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Ada siapa tuan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Kan Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
0: Jawab dong. Ah, mikir dulu.
1: Tenang, tenang. Jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu, lampu.
4: Ya apa ya?
3: MTK.
0: Morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Ya lu pertanyaan apa tadi, sorry.
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya. Oke. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan bagian, ya.
5: Iya yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke. Oke. Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari nih.
1: Pantesan masih merah.
5: Oh, iya, betul. Nah, ini
1: prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata. Boleh.
5: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih.
0: Gitu. Ini seru.
1: Ada atraksi barong saya mungkin. Enggak,
0: terlalu ribet.
5: Ya. Kayak bagi-bagi yang begir.
1: Bagus konsumsi.
0: Bener.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Bener.
1: Tadi memang ternyata emang pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pingin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapat di momen itu, kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang lain nggak tahu.
0: Gitu. Nah, coba siapa mau nambahin silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting. Oh,
6: okay. Everlasting sih.
0: Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
1: Pak. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
5: Enggak boleh sama. Gung, siapin Gung.
0: Udah dikasih terakhir nih.
1: Iya. Enggak mau, coba.
0: Mau, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
7: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini jawaban pamungkas ini. Pasti
0: masih butuh waktu enggak?
2: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin. Benar.
2: Sekian periwara dari aku.
1: Udah diisi barusan.
2: Alhamdulillah. Seneng itu ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat
0: layar kaca ya. Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website layar kaca 21
0: kan? Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah nggak ada.
2: Itu dana produksi kita dari situ.
5: Kita yang danain mereka.
2: Kita merger sama dia.
1: Udah jadul banget gitu website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
5: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
1: Oke. Okay.
5: Radio udah ada belum?
0: Udah
5: kan.
1: Tadi udah kita play.
5: Oh iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
5: Indonesia tuh. Hi guys, request guys.
0: Kalau MV bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand doang parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
5: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat ke MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari layar kaca
2: dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi.
5: Itu sebenarnya bagian dari konsep.
1: Dari
5: konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Ya, benar.
1: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti bakal ada penampilan spesial.
1: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
2: Ajak gunung, Bang. Ajak gua ngobrol dong.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di layar kaca, sisa percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
5: YouTube-nya layar kaca.
0: Apa tuh? Kalau boleh tahu?
5: Layar kaca. YouTube-nya layar kaca. Sisa percakapan.
0: Oke.
5: Itu apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke. Terima kasih.
1: Instagram.
5: Promo. Kalau Instagram username itu layar kaca. Jadi layar kaca.
0: Benar.
5: Terus TikTok juga sama, layar kaca band official. YouTube juga sama, layar kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, okay, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena yang next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Kita tungguin. Agung Bas. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
3: Agung Swibowo.
0: Agung Swibowo. Ah itu dia. Boleh. Mau dipanggil satu-satu?
5: Ya satu-satu.
1: Boleh tuh.
0: Boleh cek di mana?
2: Saya Rizky Dewanto. RIZKY Dewanto. O-nya 2.
1: Oke. Wow.
7: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
5: Saya more underscore luas.
1: Nah, oh, ini more gitu. Underscore luas. Gitu. Oh ini, oke, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, next singlenya, kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill, bahkan bakal sering nih
1: rilis waktunya. Wede. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
5: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
0: Gak masalah.
5: Iya. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen nih.
0: Alright, terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Iya. Sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul, dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan 1 jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

Detektif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2, tadi kamu baru aja bersama-sama ya mendengarkan, mengikuti Music Live Chat bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta. Dan sekarang kita balik lagi di Pro 2 RRI Ambon. Aku masih teman kamu sampai nanti jam 12 malam ya teman Pro 2. Jadi jangan ganti station kamu, kalau mau request langsung aja di 0813-5624-5884. Dan teman Pro 2, kali ini aku bakal nge-spill salah satu pesan dari idola aku ya. Kayaknya nanti aku akan play deh ya. Cuman aku bacain dulu sekilas info yang bakal aku play buat kalian semua, oke? Jadi teman berdua, di tengah perkembangan teknologi dan juga AI ini yang semakin cepat bergerak ya teman berdua, ada Najwa Shihab yang justru mengajak orang-orang untuk jangan sampai kehilangan sisi manusianya. Asik. Oke, jadi teman berdua, lewat video yang dibagikan oleh akun Bintang PD saat menghadiri Ideal Fest ID akhir pekan kemarin ya, Mbak Nana ini terlihat menyoroti bagaimana pembicaraan mengenai AI dan juga manusia ini seringkali masih melihat manusia dari sisi produktivitasnya. Nah, manusia itu seolah diposisikan sebagai thinking machine yang kebetulan memiliki emosi. Padahal, ya menurutnya banyak hal yang justru membuat manusia itu menjadi manusia lahir dari kerentanan dan juga keterbatasan. Oke, aku setuju sih sama yang ini sih. Jadi kita lanjut dulu ya. Jadi karena itu teman berdua, Najwa ini mempertanyakan obsesi manusia modern terhadap efisiensi. Di saat teknologi ini dirancang untuk bekerja semakin cepat dan juga presisi, manusia tidak seharusnya dinilai sebagai standar yang sama. Betul, setuju. Tidak semua hal yang lambat berarti tidak efisien. Salah satu contoh yang ia angkat adalah kemampuan untuk lupa. Oh, sangat deep sekali ya teman berdua ya. Sebab teman berdua ya, tanpa lupa, manusia ini akan terus mengingat setiap kesalahan, setiap kegagalan, terus kehilangan secara sempurna gitu. Dan pada akhirnya kita mungkin kesulitan untuk berubah, memaafkan, bahkan untuk melanjutkan hidup. Nah, closing statement dari Mbak Nana pun juga membuat kita tersadar bahwa teknologi itu harus, ketika teknologi ini terus berlomba jadi kian sempurna, justru ketidaksempurnaan itu ya yang kita miliki inilah yang perlu dipertahankan. Oke, langsung aja kita dengerin ya apa kata-kata dari Mbak Nana.
3: Karena seringkali teman-teman diskusi tentang AI dan manusia itu melihat manusia dari segi produktivitasnya, seolah-olah manusia itu thinking machine yang kebetulan punya emosi. Padahal ada begitu banyak dari yang menjadikan kita manusia itu datang dari kerentanan dan keterbatasan kita. Kita punya tubuh, kita lelah, kita bisa salah, kita punya ketakutan, kita membutuhkan orang lain, kita kehilangan orang yang kita cintai, kita butuh waktu. Belajar butuh waktu, memahami orang butuh waktu, mengubah pikiran butuh waktu, menjadi manusia butuh waktu, teman-teman. Dan tidak semua yang lambat itu inefisien. Saya merasa terkadang kita sekarang punya obsesi untuk menjadi super efisien. Kita menggunakan ukuran mesin untuk menilai. Padahal hal-hal yang membuat kita manusia, kerentanan dan keterbatasan kita di era teknologi sekarang, itu yang harus dijaga, itu yang harus kita preserve. Kemampuan untuk lupa, teman-teman. Imagine kalau manusia nggak bisa lupa. Kita mengingat dengan presisi secara sempurna setiap kesalahan, setiap kegagalan, setiap rasa kehilangan. Kebayang nggak sih kalau kita nggak bisa lupa? Seperti mesin, seperti teknologi, kita jadi nggak bisa berubah, kita nggak bisa memaafkan, kita nggak bisa melanjutkan hidup. Jadi sekali lagi, hal-hal yang begitu sempurna dilakukan teknologi, mungkin saja kebalikannya untuk kita. Kerentanan kita itu adalah kekuatan kita. Karena teknologi akan jadi semakin canggih. Tugas kita sekarang harus memastikan kita tidak kurang jadi manusia. Padahal...
2: Oke, luar biasa ya. Nah, tugas kita sekarang adalah untuk menjadi tidak kurang dari manusia ya, teman berdua. Jadi ketidaksempurnaan, vulnerability itu adalah bagian dari kekuatan kita sebagai manusia. Jadi buat kamu yang merasa bahwa tertinggal atau mungkin merasa bahwa kita bersaing dengan teknologi, ya memang teknologi itu ada untuk membantu kita ya, bukan berarti takaran kita itu harus di compare dengan teknologi. Dan itulah ya teman berdua, kekuatan kita, ketidaksempurnaan itu adalah kesempurnaan buat kita. Oke, wow, seru banget malam hari ini. Aku masih temenin kamu pokoknya sampai nanti jam 12 ya. Dan habis ini aku bakal play lagu dari siapa ya? Oh, ini dia, Catch Me by Marble, special buat kamu. Catch me, catch

Oleh teman berdua, aku Takdirmu by Marian Jola, spesial buat kakak Zarens ya, yang udah request lewat live chat kita di malam hari ini. Dan teman berdua, masih sama aku Tio Nugroho, dan kali ini aku bakal selalu santoromasi, yang mana kalau misalkan kalian masih ingat, teman berdua, beberapa waktu yang lalu kita pernah nantangin girl group Nona ya. Jadi Nona ini itu berbagi koreo dance lewat kolom komentar, dan apparently teman berdua they heard us, dan ngewujudin beberapa challenge itu di video terbaru mereka. Nah, video series itu tiap member Nona ini bergiliran ngelakuin tantangan para netizen, mulai dari Bella yang horror blade pakai koper, terus Esther yang dance sama fans alias kipas. Terus ada Christy yang dance sambil bawa buah di kepala, sampai ada Shaz yang juga dance sambil bawa jamu gendong. Dan yang bikin menarik kalau berdua ada fakta bahwa mereka ini tetap all out bahkan saat dikasih challenge yang random kayak gini. Nah, hal ini juga nunjukin kalau misalkan interaksi antara idol dan juga para penonton itu bisa dikemas dengan cara yang fun dan gak boring. Oke, ini menurutku member Nona nih gak ada habis-habisnya ya teman berdua ya. Oke, teman, nanti tuh bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Habis ini bakal aku play About You by The 1975, spesial buat kamu. Ini juga requestan dari kakak Inai. Dan habis ini bakal ada New Jeans dengan Supernatural, spesial request dari kakak Alvin. Check it out.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga risiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

zaman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jum, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah juga bagus lagi. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri. Kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu. Biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: 아유, 잡혀, 잡혀, 잡혀.
1: 야, 사람은 잘.
2: 미안하다.
3: Teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusi bicara betul lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, Ose ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

adalah food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

MHz. Kita berdua malam ini dan akan jumpa lagi di besok pagi di edisi siar tanggal 9 September 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gedung Luna maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman Perdua di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada di Radio Republik Indonesia Ambon. Program Madua kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini 9 September 2006 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman Perdua, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Tahukah kamu, CCTV adalah singkatan dari Closed Circuit Television yang berarti kamera tersebut dilengkapi dengan layar monitor yang disambungkan oleh sinyal. CCTV pertama kali ditemukan seorang insinyur asal Jerman bernama Walter Gruch. Kala itu, ia menciptakan sebuah sistem televisi yang terdiri dari kamera, digital video recorder, dan monitor atau output untuk CCTV. Sistem televisi sirkuit tertutup ini pertama kali dirancang dan dipasang untuk mengawasi proses peluncuran roket pada tahun 1942. Alat ini umumnya dipasang pada bagian sudut atas tiang maupun ditempel di dinding. Dipasang guna mengawasi keadaan sekitar bangunan atau lingkungan tertentu.

kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Teman Pro2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas. Seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa

0: Baik teman, perlu kita update informasi pagi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Semangat perjuangan masyarakat Kepulauan Leuasi dalam menguasai aspirasi daerah terus mendapatkan angin segar. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat secara tegas menyatakan komitmen dan dukungannya kepada konsorsium Leuasi agar tidak pernah berhenti dan terus melanjutkan langkah taktis perjuangan mereka.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.

Informasi lainnya, teman Pro2, Badan Pangan Nasional atau Bappanas mempercepat penyaluran bantuan pangan beras pada September 2026. Langkah ini dilakukan untuk membantu pengendalian harga beras dan menjaga daya jangkau masyarakat. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas I Gusti Ketut Astawa mengatakan realisasi penyaluran baru mencapai sekitar 30%. Pemerintah terus menargetkan sisa penyaluran dapat dipercepat hingga seluruh bantuan selesai pada September ini.

Informasi lainnya, teman Purdual Dila Suciari dan Erin Roth Live memastikan tiket perempat final ganda putri US Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu menyingkirkan Anna dan Angelina melalui pertandingan 3 set. Aldila mengamankan kemenangan 6-2, 4-2, 6-2 atas pasangan Hungaria Ukraina tersebut.

0: Dan pertandingan babak 16 besar itu berlangsung selama 1 jam 57 menit di court 5 pada hari Selasa kemarin. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Nah teman perlu kita update beberapa kabar menarik pagi hari ini dari dunia hiburan teman perduan. Nah ini sineas lokal Makassar yang menghadirkan film keluarga berjudul Jangan Lupa Bahagia, mengangkat cerita dekat dengan kehidupan masyarakat teman perdua. Saudara-saudara sekaligus produser film Jangan Lupa Bahagia, Burhamsa di Makassar mengatakan bahwa kehadiran Jangan Lupa Bahagia tidak sekedar menawarkan hiburan, tapi juga membawa pesan tentang arti kebahagiaan dalam keluarga teman perdua. Dia mengatakan bahwa misi film ini berupaya mengajak penonton melihat kembali pentingnya hubungan kebersamaan dan komunikasi di tengah kesibukan kehidupan sehari-hari. Nah, film ini juga menjadi bagian dari geliat perfilman lokal yang berkembang di Makassar dan Sulawesi Selatan. Para sineas daerah berupaya menghadirkan karya yang tak hanya menghibur, tapi juga memiliki kedekatan dengan realitas kehidupan di masyarakat.

Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita sulit.

Informasi lainnya, teman perlu masih dari dunia hiburan, aktris Hana Areta menandai debut akting layar lebarnya dalam film 4 musim pertiwi atau Four Seasons in Java. Karya saudara Kamil Andini membuktikan bahwa kapasitas kelompok disabilitas teman tuli di kancah perfilman nasional. Tokoh Rara digambarkan sebagai seorang anak perempuan tuli bisu yang sedang mencari uang untuk dipahami, di mana kisahnya menjadi cerminan dari masa lalu karakter utama Pertiwi diperankan oleh Putri Marino, teman Pro 2. Hana yang sebelumnya aktif sebagai aktor panggung pertunjukan mengaku sempat tidak percaya ketika dipilih oleh saudara Kamila Andini untuk memerankan karakter remaja disabilitas di lereng Gunung Bromo tersebut. Untuk berkomunikasi, Hana menyebut penggunaan bahasa isyarat Indonesia bisa membantu dengan ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang kuat. Dan Hana ingin menunjukkan bahwa setiap manusia, termasuk teman tuli, esensinya memiliki kapasitas emosi, pengalaman, dan kemampuan.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

0: Kamu tahu tidak, salah satu fokus dalam Astacita Presiden adalah membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
1: Nah, ini menarik. Ternyata prestasi itu bukan soal rajin belajar, tapi juga dipengaruhi apa yang kita makan.
0: Betul, penelitian yang dipimpin oleh John Tedovi menunjukkan bahwa kecukupan gizi pada masa pertumbuhan sangat penting untuk perkembangan otak dan kemampuan belajar.
1: Jadi, sarapan atau makanan bergizi itu bukan sekedar mengenyangkan, tapi juga bahan bakar buat otak supaya lebih fokus dan mudah menyerap pelajaran.
0: Makanya, kalau generasi muda sehat, cerdas, dan kuat, Indonesia juga makin siap menyongsong masa depan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Perdu FM dengan terbaik kamu ada Joss Florentino dengan Dan Terjadi Lagi, teman Perdu yang sudah menemani kamu pagi hari ini. Yes, buat kamu yang dalam perjalanan tetap hati-hati karena baru jam 7 lagi 3 menit jam 7 teman Perdu ya, bukan baru lagi 3 menit. Pagi hari ini kamu agendanya apa teman berdua ya, mudah-mudahan agendanya lancar, tidak ada kendala, karena mungkin ya kita jadi orang-orang yang mungkin bakalan sibuk hari ini, bakalan banyak kerjaannya, makanya tetap semangat tentunya. Yes, aku mau kasih satu hiburan buat kamu sambil nanti aku update berapa kabar menarik lagi sampai nanti jam 9 pagi ada Miley Cyrus dengan Bass Persuades. Kita dengarkan Perdu FM teman terbaik.

peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru,

Jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Prodo FM teman terbaik, kamu masih bareng aku pagi hari ini. Ada yang pilih dengan lupain aku, please. Bodoh, nanti setelah ini kamu bisa bergabung di sosial media kita, di Instagram atau di WhatsApp kita, teman Prodo. Apa kegiatan kamu hari ini? Boleh langsung di-share, atau mungkin kejadian apa yang terjadi di tempat kamu hari ini, apakah di jalan macet kah, atau mungkin di tempat kamu ada insiden apa gitu. Boleh dikabarkan ke kita pagi hari ini. Nanti bakal aku bacain teman perdua nih, 0813-5624-5884. Sekali lagi di WhatsApp kita 0813-5624-5884.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: Yung kopi kikinia niya ka makin rame sa Jay.
1: Iyo, atul. Eh, tau kaseng, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah sa. Sekarang banyak yang tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sampai kasih katung uang hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada tiga silatnya. Satu, dua, tiga.
0: Apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut par mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh. Bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

FM teman terbaik, kamu masih bareng aku. Pokoknya pagi hari ini menemani kamu teman Pro 2. By the way, kita baru merayakan hari ulang tahun Kota Ambon yang ke-451 teman Pro 2. Kemarin ada perayaan 2 hari di Kota Ambon tanggal 6 sama tanggal 7 kemarin. Lapangan berdeka ramai. Kemudian juga ada karnaval, ada festival Benteng New Victoria, ada UMKM. Pokoknya banyak acara teman Pro 2, termasuk jalan santai juga. Oh, jalan santai, gerak jalan kemarin tuh untuk Hood GPM sekaligus juga untuk Kota Ambon lah teman Pro 2. By the way teman Pro 2, ini peringatan hari ulang tahun ke 400, maksudnya 451. Kota Ambon ini menjadi momentum pemerintah untuk mengajak seluruh masyarakat memperkuat kepedulian terhadap kebersihan, kesehatan, persadaran, serta pelestarian sejarah dan budaya sebagai fondasi pembangunan kota. Nah, pesan tersebut disampaikan oleh Kota Ambon, Bodin Imbuati Mina, dalam upacara peringatan HUT ke-451 Kota Ambon, Lapangan Merdeka. Dengan mengusung tema Ambon Bersih, Maluku Sehat, Indonesia Maju, wali kota menegaskan bahwa tema tersebut harus diterjemahkan menjadi gerakan bersama, bukan sekedar rangkaian kata dalam sebuah perayaan. Nah, menurutnya perubahan terhadap kota harus dimulai dari kesadaran setiap warga, dan pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan dan menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat yang hidup di Kota Ambon. Yes, setuju sih teman Pro 2. Buat kamu yang pengen kasih harapan atau mungkin ucapan buat hari ulang tahun Kota Ambon, ya kita masih ada vibes-nya lah ya, baru 2 hari setelahnya. Boleh masuk aja ke Instagram kita teman Pro 2, atau kamu boleh WhatsApp di 0813 5624 5884. Aku tunggu sampai nanti di jam 9 pagi.

Arab juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan

Pro 2 FM teman, terbaik kamu ada hi-fi dengan main teman Pro 2. Nah, pemerintah Kota Ambon yang kemarin ya hari Senin gelar peringatan HUT ke-451 dalam banyak rangkaian acara, dan aku termasuk warga Kota Ambon merasa sangat bahagia karena banyak sekali perayaan kemarin ya, bikin kita kayak kagum. Oke, Kota Ambon udah membuat apa ya, men-entertain warganya teman Pro 2. Kemarin siapa yang nonton konser selama 2 hari teman Pro 2? Waduh, banyak anak muda ya. Dan aku rasa kemarin tuh teman-teman yang ngomongkan itu juga ini ya, banyak mendapat atensi juga, banyak pendapatan juga, karena hampir 8 merdeka semuanya dipenuhi oleh UMKM. Jadi teman-teman nonton konser sambil bisa makan, sambil bisa belanja ya, pendapatan juga buat teman-teman yang ini ya, yang punya jualan atau UMKM. Nah, teman Pro 2 peringatan untuk Kota Ambon juga tidak sekedar ini, makanya sebuah pertambahan usia, dari itu momentum ini menjadi kesempatan untuk melihat kembali berbagai capaian dan tantangan yang telah dilalui sekaligus menentukan arah pembangunan Kota Ambon di masa yang akan datang, teman. Oh iya, aku masih menunggu kamu di Instagram kita, silakan kasih komentar atau kamu boleh deh WhatsApp di 08 13 56 45 84 4. Apa harapan kamu untuk

teman-teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain, supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami

0: Teman Pro2 saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga risiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Pro teman-teman terbaik kamu, ada Sombor dengan ini single terbaru dia, teman Pro dengan My Body Is Ready, teman Pro 2. Lagu ini juga udah masuk chart kita karena sering kamu request juga. Aku masih menunggu kamu di WhatsApp kita 0813 5624 5884 untuk yang mau berkomentar, atau boleh langsung ke Instagram kita teman Prodo. Aku mau baca dulu ini masuk dari Zahrawe. Ya tadi aku sempat tanya ke teman-teman ya, apa harapan teman-teman untuk Kota Ambon ke 451. Ini dari Zahara mengatakan bahwa semoga makin jaya jaya jaya. Kayak ini ya, apa namanya yang Kopdes itu ya, yang mereka latihan Kopdes, jaya jaya jaya. Kata dia semakin jaya jaya. BTW mau request lagu 100 hidup lagi dari Medra. Kalau request lagu nanti jam 10 ya teman-teman ya, nanti bakal kita putar jam 10 bukan sekarang. Tapi aku mau share dulu buat teman-teman yang pagi hari ini udah masuk di Instagram kita. Ada Jos, ada Anes, ada Zahara, ada Lucy, ada Zahara akunnya 2 atau gimana nih, beda orang mungkin ya. Ada Merlin Kanikir, ada Tes Meseren, ada Denaps, ada Ceci, ada Fiona Tulesa, ada Vizahara. Ih, yang nama Zahara pagi ini 3 ya. Ada Romario Gasports dan juga ada Dian Serli Serlika Telune. Oke, teman Pro 2, terima kasih buat kamu masih bergabung di sosial media kita teman Pro 2 ya. Aku mau update dulu informasi masih terkait dengan perayaan HUT Kota Ambon ke 451.

Nah, teman Pro 2 Henry Kawerisi yang merupakan gubernur Maluku juga mengatakan bahwa menjaga kota ini harus juga dengan menjaga lingkungan. Salah satunya adalah tindak sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, dan ini dapat memberikan dampak besar apabila dilakukan secara konsisten. Benar, saya setuju teman Pro 2. Dan kebiasaan tersebut lanjutnya bukan hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun peradaban dan menunjukkan kecintaan terhadap kota.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Rindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.